lagi. Bonja bagi pelabuhan nasai ya. Sebusam zon lembut muna servi bonja guys wapu. Bagai yang mampu fini kosa, bukan berarti ada sebab kau tak. Sebulan memu masih bulan.